lang tangkar no laitorian yeso iyo rere ro rang tanga menchuna rang kai tangkar no laitorian yeso sha mindi be yoga tangkar no laitorian sha morara mara yoga tangkar de yeso asha main chobo yoga tangkar no laitorian asha main torio yoga tangkar no laitorian yeso olaitorian rang menchuna tanga mwana shanka yang tangkar no laitorian iyo rere.

0: she tangkar nola itoriani asher angkara yolo ingange oberade yogan kai ore seriani dana agenya ore ngishuno ro dana agenya tangkar nola itoriani kireja shankai amu yoro itorelang kireja shankai amu yora sakuna tangkar nola itoriani sherangkara gishagen nisho kai na bore ngurug yang kai na bore tawujalang tangkar nola itoriani tanga mwana shankai amu yoro itorelang tangkar nola itoriani asherangkara yana gishuno ro tangkar nola itoriani yesho ola itoriani ashe ashankai yang tangkar nola itoriani asherangkara gelo nyorelang tangkar nola itoriani yesho Ola iroria ni ranga mwenchunet Amuyo ranga yang Tangarne yeso Asherangkara girgile kusidana Oriana age nyankai Ola iroria ni ranga mwenchunet Amuyo rasamba agitua Tanga mwena shankai In the name of Jesus Ola iroria ni melene Asherangkara gine mpiris Tangkar nola itoriani
1: yesu
0: Kire jase Jehovah In the name of Jesus
1: Yola yakaya banya jomengo lona
0: Tangkar ne yesu
1: Yola jomelele kankai
0: Melelek Jehovah
1: Amurene mutu ayoka suje
0: Oh God
1: Naranya migiti enerara
0: Naranya

Solomon ligenjengiro shinchere Eremena ye ora Yesu ile amuru la riko kile nchote upinzani ejo meta nduata na riko losho le Kenya Erangoroche ila riko klormani lengare serikali ora Yesu ile amuru te ejo ninye natadamu ninche to muradi ni maendeleo ena mbale nguluponi tol jampa ile nche Mekure itasimia nyora wala rabalte ni benchangari mkuluponi ya majumoto kaunti naro. Itoko jaa urbunge ili murwe bunge naro kwez Gabriel Oletongoyo ilope nye murwe melilipi bungare olosho po kintenete lankare naro ke wengi bele kenyata terikore gafana. Edereba MCA lewador melili yoloti olenga na okor bunge yole tongo yo jokita she tenebo oloshote rishate badishu. Maria mari tenke junabo maisho kulo mun tongo roki tengu tunatangari ya nukatoku ulka jideri kimpo hoya na ninye news guru.

Ore too lomon likinje enkiroshi nejo lomon nchere kepoi alak irmalimuni apa otorikotie nesaisha apa entemata onkera enkilasi ong'uan e KCSE tenebo nena ingredi ile e KPSEA. Ikena serikali e kaunti orkeju ado neishorishat naapir irbarnoti na serikali ina kaunti eimu erikore orgavanai Joseph Jamoli Lenku. Mepuoi anyoraa katukul empurrore oonkurai aashu ninye tengelare natii dukuya olari loonkalifuni are o tikitam onaapishana. Ore oringa lerikore naa olong'orurieki sipat oloopeny olosho terisiokinoto metii orgela. Isapuk enyamali orbarabarani te ward e Kiminte temurua e Bunge Kirigoris. Mariamari tengeju nabo maisho kulomun tenguto no tenkadori kaji deri kimpokoya na ninyo news guru.